0: non het jong nang litum pandar teron pen ke than lord chiti akai lamo putha lam thina litum arjuloi pontang lo adun thu karbi khaya songja crossing tera putha Dhaneswar inktiye hin pen ke than le arjik sinar
1: Korsing terang inut anong ketetam lapen kaya pan kacing hontek asong jasarpu. Alang li paru krisir kebra trok aning kansi pirti hacilu. Alang li mahang ketek adim ke boterang langsu adung kedu rong longcor along si amang teklo. Labang su adim ke inglong pu mate singhangson anglong adung kedu jor lep tedong pi arisi dulu. Korsing terang hanlu Mikir Hills District Council along Chief Executive Member mate CEM kemanceng abang lo lapen alang lisi Karibiang long penta Member of the District Council Assam mate MLC ta kemandun ceng abang lo. Lasa alang lipan rengti gahut ke korsing member pusi amen lapen anong kaji tangda dulu. Korsing terang asar bura amen ke longkam terang lapen asar pi amen ke kaku tisupi buhelo. Longkam terang rengtik ahut ke duar disa moja amozadar arpusi ke denga banglo. Paro krisir kira kretroksia neng kansi korsing terang skul ke dun ceng lo. Asupu korsing terang apan lu kepa tekji pura asar bora longkam terang abang. Korsing terang apan Golaghat anpondesi skul along amen tabdun lo. Alang li ke dun ceng ay skul amen ke Golaghat Amalapati MB skul velo. Lake Golaghat District Arusi kedu bonta korsing terang abang ingdeng trok ansi chali tekchotlo hem kupine akisung kedu kok ajoine si lug chali ta ingdeng trok ansi ington nang koklo lapen sai jok jek si puthot Golaghat pen hem an mate tharmit anglong an chebang thunang juilo Golaghat pen wang juya fi korsing terang ta pisusumi enlo lapen Aprangsi acor amen ke kareng rong pipi puhelo. Alang lipen kacupat herap kasumar kadu gobe bang podo. Latu amen ke lapuhelo kadom terang pi, kasang terang pi, sika terang pi, sarthesing terang, lapen khayasing terang. Lason si korsing terang akaya long kadu gobe acor bang podo lapen kacupat herap asumar apaita duu. La bang po acor atu amen ke kareng rong pipi, kare rong hangpi himili timungpi kade timungpi lapen kawe rong pipi welo lapen kadu kawe asomar bangkrihini kepacu terabdu labang suang bong pen enu dabang acora men ke himili welo la alang lege kar pipi kali banta silong along ke du enu khasia anim supi abitu alang lifan akur larfisi himili timungpi pusi karbi arona teng pen karbi akur pondelo Lapen karbi pisi pacik krong lo. Labang pipen alang li asumar banghini do kacupa terap amen ke bibi marjuri terang pi lapen kulung mate mebel terang pi buhalo. Aki bisi acor amen ke kawe rong pipi buhalo. Lang pi acor pen paterap kadu kawe bang ketom asumar do. Asumar atu amen hai hui ke lapuhalo kadom so terang pi kasang so terang pi lapen sika so terang pi. Lang tuk terang Mozadar arong ceboy juya fi alang li supu aklengsi korsing terang apu audular duar disa amozadar ta mandulo. Lasan si asar bura longkam terang arong ceboy juya fi asupu aklengsi korsing terang abangsi duar disa moja amozadar arputa sai jok jepen deng dunang koklo. Bang suar ni penke alang li kanike jor abahata keklem ington koklo. Paro krisir kebra thongkebra troksia nengkansi akhai korsing terang ta politik sa hi nana sundunlo halabangsu ahut ke alangli mozadar arpusi khibomlang korsing terang mlc election ki thur dunahut Mikir Hills track pen ake hai thengkur sing ingti ta chedanulo lason ahut pharo krisir kebra thong kebra sir kep aninkan krisir kep mati jonga chiklu sa robert neil reid mate halaswa ahut asama governor mohongdi chuwa wanglo lapen lason apor kemi ahut arlandusi Korsing terang lapen Samson Singh tia tu banghini celangsi governor apan karbiat tu apan ta isi hemprek nangji pusi kacuningri pen kehangdun padolo

0: po chom arong an tin deng a son son dat a pe yang phong.
1: Lapan apon tum lam kanang deng long pen berening ti kason si alam kan sampri kacong hong pu arjilong itang lo. Lake akas meniko hati moha bahu. Adun tu pinige bom tiar ni pot si, inut pen asi puang deng long pen, subharaming hi pen kilun asan sanalun arjilong ikci. Tangte inut pen asi puang deng long pen, subharaming hi kilun alun, kicing si alun, mu karlitang apianta. Tang te ajik senang, inut penasi pang deng long pen, kecing si alun.

0: adunthu rong ro bachai mek angdeng along long hong kapang reng aputhak ilis hanse pi la pen hut bang jonis rong pharang bong chi hu chiput arjuik sinang
1: lake all in the radio dipu pini phak kapang reng aputhak lamthe chi hu chiput ponja phansi la dakabori labang solam thepu thak chi hu chi put ponjia phan nilitum phakapang reng asai hin annat sai ke klem bom pen wang bom abang phi sangpi elis hanse pi phan nilitum studio long phaiglo nilitum kacho phateng pen non alangli wang si nilitum studio a microphone a thengnu wang pen nai ni tanglo ni elis a phang si ke nangli phan nilitum all india radio dipua hin pen cardon no pajiriklo
2: cardon
1: ni elis nangli hin penang thanik tha phakachu pangreng asai jong si claim ji pulotangte aprangsi ke ko pilo ke claim ek nangpo
2: lala aprangsi ke ason la asu nam pen la asu chiklo jon pho anke lana pe menang ji la pen chiklo jon pho pleng pleti ke adana ki pi lang pe menang ji asu ko ke anisi abatai ke thong ba batai pli la an pinang ji la pen aan ke sang prot ta chok ba sang ki me ta chok la pinang po la pen henru do pulote la henru pidonang po la pen adun thu ke men thu aduk ason long thek pulote men thu aduk pidonang po la pen kang samahut ke asu tum ta ing sam hek aposi la tum aan kichu ing sam hek po chu identity